0: Alabado sea tu nombre, Padre.
1: Haanaim, la Pocteceba Latina, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
2: Apocalipsis capítulo 12.
3: Utkikui li hundi satpach oleh satchoshal, kikui hundi ish knalem tzundi rak, honalem tzundi sak e. Lipo kwan rubeli rok, ut kwan hush korona sa sholom, uchiruri koron, kwan kap lahuli chaim. Li ish kaan akyakak ish, ak okre chik irat, kyochish kaparesh pan israelal. Ut hun chik satpach oleh kish kut besi chiku satchoshal, kikil hundi lim lahos akshul kakrish. Dragon shkaba, kwan kukub lish kholom, ut lakheb lish kukub, ut saib lish kholom kukub, kwan hung hung lish korona, ut rikin lish kye kyo chish kelom kil, nap ali chayim chiru choshal, kach in chikma ki khach di chayim di kyo chish kelom kil, ut kish kutsar uchich och di chayim, di nim lakhos akshul, kishakli chiru li ishq di okre chik irak, reynak tish nuk li kulal nak tayo lak. Kikyolal iskulal iisk, china telom. Uta anchik tataklang sa shbeneb di kwangkep sa ruchichoj. Chan-chan rikin shukchich tataklang sa shbeneb shpanakaanak chik di kyalre sa shbeneb. Likulal kisapuk ut kikamerik indi Dios bar kohkokwi salish loklah kohribal. Li iisk ki elelik ut ko salichakichoj bar magakwan salinakhe khaana kawresimbil chokre shbani Dios. Utaran taj olanich bani Dios chiru o ship chia rikin kwakip po. Chiri sha anki kwan hun nimbla plet sa chosha. Utli anje Miguel, roch benebli angele niketa ken re, ke pletik rikin di hos ahshul, dragon. Utebli angele niketa ken re, di dragon, ke esten aha anchi pletik. Inga ke eskui pletik li dragon, ut inga chik ke kees na jeb sa chosha. Kikute saruchichoch bandi Dios, li hos a dragón. Di dragón a an lik anti, di akwan akwichak nakter. Han lakza, di nambalak in reeb, li kwanke saruchichoch. Satanas na yeman re. Kikute saruchichoch lakza, ut kikute akwidish angel, li niketaken re. Ut kikop ikhus chapskush jocha dinak, chikaw sa chosha ut kishye.
4: Nakwan kolunca kita kolbal, anakwan kita kuat cipta kuang kuangkil, utaan cipta taklang. Kikutun lis kuangkilan di Kristu, nakisi caksa cosa laksa, liki hitok re, liki cak pamanini ciru video, cik ek cikutan. Ek liki cak pamanini, seenumta saj ben laksa, saj kabal lis kikel lihun di cancang karne. Uchban na kish olok chalal na kaan lak kolol reep, inka kish ras juame, dokretal kish kulkam. Okan na kisawok tasak sa echol, laesh ki kwanke sa chosha, abanan ni kwanke sa ruchichot, utsalipalaw, tokobe biru, shban na klaksa kikute sa ruchichot, chikwang rikinem. Akholish kos il, shban na nasnaw na kulak resh eil, Nakta
3: sa chek ru. Ulihos a dragon, kishk ere tanak kikute saruchichoch, ki okshtaken kili ishk, li kikyola hun shkula al telom, kik ee kuib li shik, li ishk reta rubopik, chan chan shik li nimblak uch, renak ta elilik, uta shik toh salichakichoch, salinakhek akawresim il chokresh at maga kwan. Utaran taj olonik shmani Dios shiru o shib chia, Shikin kwakip po, utarantish mukrip chiru lik anti. Utlik anti ki shakwa ha chirish li ish. Utlik ki shakwa chan chan ho li nima, tenak tak amek shpani rok li nima li ish. Li ish ki ten ak shpani choj, kish terib li choj, ut kish tsub

Anak bang untuk isi, sok cito iskok, kok aksa nari lirim selam, kaki nanti amer. Mungkin nak kita resh nak, pero seguro nak ke ting amer. Pecah lagi om sekali. Nak cik lukse Facebook. Jangan usah sit kau ye.

Bueno, oke, insukan aja kok jis kembali kan helain tau haran salehun kapal jis kembali kan helain. Ada jis kembali kan helain jis saya salek acol tau haran libar line kes taliman. Ciruli kota hong, ciruli konal. Bueno, tau kok insukan aja kok jis kembali kan helain. Hermana, uter hermano. Jangan sekali kamu salah cula atau kali juga cawin, aran salah kung kapal, ceruli kuna lain.

0: Hungapal, pargunatiklatis honil, utli rahok, makarosohik. Nalipapong salika hungapal.
1: Lislokalep li aktisep, hanep diri, ulislokalep li alalbeh kaholbeh, hanep lisna stukwaep. Proverbio 17:6.
0: Panak chokre la puntesipal atines Sailch Olehil 104.5 FM La Hungapal Ha'an Juanlo
2: La Hungapal Ha'an Juanlo.